0: Yang udah ngeri
1: Kulinda naga nyindri ayo lo munggara wina bunggeri Pengiri manyang urai ayo lo minggarai Nyari kulinda naga nyindri ayo lo munggara wina bunggeri.

Nomor itu malah orang nomor mal kader romna. Kami alkong nongai ni mak mak kena merom kurutu merom kawangau. Let's celebrate the 50 years.

0: listening to Yulmo Radio.
1: Yo, that was my interview. Yo, tara yun ato tao rap ka.
2: Nukwa ka prak pa.
3: Tuang ka malala bang pa malala. Well,
2: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Yaka nga yan.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Para bang pa malala.
3: Ano nang ba?
2: Thank you. Tambara lukar pamana 3, 2 o'clock na kalki. Tawar nga nga rao tanya na na. Wait, fix nga rao lukar na. Yan na kalki ara binidang unar chana na. Dalalak tina na. Binidang wala wala win na maya teka. Kasi yung mga bulan bila. Nahuto nga rao nga wala win na man. So, yo. Kakambara yo. Pero nada, ya ramat, ala kan lah.
3: Pengur ya ramat.
2: Nih, tu orang yang balang ni teka, kalek orang yang amarak kari. Wal, tu orang balak kalek mah. Angun yang balang ni karuan yang akan nawi. Nawi, ya na, ya kumbro, nawi. Nah, macam tu. Bel maksau kau ngapa ni? Kau
3: ni pilih pilih
2: ngan dah. Ngan dah dah tu nanti. Kau ni kau ni ada na. Ya itu ni. Pak mera. Nih. Pak macam mana perlu ni jamur kau ni? Kau ngapa tahu? Pak mana perlu jamur kau ni? Kau orang ni. Kau ni betul ada kamera. Kau ngapa tahu? Punya kau ngapa? Eh, muktera. Saya faham muktera. Bulak aku nak ada phone ngama.
3: Betul ni orang kalau nak payah phone.
2: Mari deh. Betul
3: lah. Biar mai.
2: Nah. Nah. Mawangan. Mawangan ada lo. Perlu. Ma. Paman nak perlu di sekolah. Paman gol belakang jabam. Sekolah nak perlu le. Benista, macam ni rap tu nak beli shop tu lah. Kula, benda kuni wanga, malu. Anak pengen ni benda rai dora. Unyian nak perlu ngat tulung shop. Tara na orang. Aku unyian nak perlu tara na orang. Kau tu ni record jengang orang. Kadil cina. Mulang mulang start. Nengah tengah ngapalang unyian education center na. Adult education center na. Tengah ngah lah. 1, 2, 3. Kadual na nili. Punse na mrentara ora. Na bile ka child care center na ngay tenga bila. Unni na prungu wa nga mrentara ara me na noy. Gol mali. Pa tang ni no ya. Ona kadwa nga yo. No ya. Workshop kadual ba ni nursery unni na prungu ako technical school ya ko. Barang yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunyel wang anak pun ko kalau itu education center ngatil mo. Angunyel yang orang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, nama milenya. 16 million yang ada, berada. Kalau yang lima hari jangan aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk orang hati ni jama literacy center orang. Unyak hati ni first pun dia jama orang. Yo, kalau kena perlu le tak kalau tak paman.
3: Agar aja tem.
2: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam mana pun punya. Aku, mana baru?
3: Nalen.
2: Tuan lah, urulena. Muda kali ni, ni pelan ni, macam ni. Pelan ni. Pelan ni baru lah. Panikin baru tangan kita ke anak. Baru ngalap permeriu.
3: Nih.
2: Bulak kerja. Panikin aja baru nak ada kulit kena anak everything juga.
3: Wow.
2: Ngatur lepas mana baru drink kabur.
3: Kabur.
2: Lau enam bulan, wang kan amat cerah beri cerminan teh karo. Cerah ngapalang ni, tiga sing teh karo. Tengah kat orang kat teh karo. Telo ban bapu melil yul nganya. Rikau ko binural. Bala nyala. Rangi pote kalau mil menyana yul nganya. Ali dia ngana perungu kayul. Kalan ini.
3: Baful na
2: kalan na mo dito nya. Kasi na ngana perungu kanya. Tunam nya. Acting. Ngana kayo. Ang mga bir ka na lang ngayon ng orange pa na mapal niya nit niya. Ba niya bro ko kuna win karugo mix. Ba na rule na ba na nit ko na niya. Ako pa rin ni mat niya ni na kaya ba na ng kula. Ba na lumur na ba na lumur na na. Lumur lumur na ko kuna ng kula na na ni. Na na na kuya na na yo ma na pa rin nit la. I'm going to go to the house.